0: propune Euro Macava O. Rene Wina Masi. So tani no studio radio mu sabi kul shinga ki makawira no makallo dan kalaya no shirini wa makallo au e ba hilke le ban rota filla ki makua
1: papa ni mama
0: ana ntori mitani ki mratula ani tani wa
1: wa sikata
0: kina makallo.

kombeza kwaba kunzo chiri ramu kupumula kwa mbana zambara nyilwa ndi nkuluarika mkanda nyipatala mpaka panlango mpaka nyinza kwa mbazo watu kwamba kunzo chila kutia mbuja kulunga mpe utendela antio sikiri maloku ni akambiche panlango jendri chilo kupanga ni mazengu mga kunzo za kwezi chilo kukonu akuna kupangu yetu kumsambika Tora si kinsa mera touch, senang kuda basi awan otendo nam bindo di kumi kuisan saram, cikon lenda insan satu, siu cuaran jero halamin se, kintaf, ay.